pinta peraturan lain pilih berangan munenang pinta mau kegerian terberi yang beral malah terbisam panik ker berangan webberi nampak boleh ke uang ke bebuk coba lebur. Fergala, let's fala, tebre, te umbanyo.